0: vanikulinga pukaluzani kae londi nyonyele uzo singa tia kwa yamba ke buinka toswa ali nanga singa lalo
1: alo
0: ibagala o
1: basi ibagala isila
0: ala kasinge
1: isenge
0: dona akapendre
1: ba pendre izi bado ngona yakala
0: azingo wa yakala ala pa kata na mbagi makazo
1: makapua
0: Don't na bira voza makota lazo kwa voza makota. Merci ma pauvre madame Johnny Biko Senala.
1: Merci.